abanandi kulyanga kwekoza banange na mutimanga kwepika ige wizi nkura kwagamba emere.

0: Sorry, gwe kubole matuto maize. Yes, Sebu.
1: Yebale, Sebu.
0: Bakwetani ni uli uwa.
1: Zono wangi la asani okupe na mtumba.
0: Na mtumba district, muli mtia hii?
1: Tulivuru unji.
0: Tulikiria tuje maiso?
1: Tuje maiso.
0: Aha, buti wanezo tumira kunkuwa basa tu?
1: Ntumira ku. Ntumira kufatu mokupe sora. Na tumira kudada wange sora. Ni baba wange kaka ile kambani.
0: So buti yobo chiri katuwe yungere nendo ngo katukube ndo ngo paka kuhulira
2: nangu
0: masi mugona gata wakata yeah.

0: Kuba tia seba seba seba gara chairman akobotia Poch, akobotia Caesar, akobotia Derek,
1: ningini
0: na akobotia Chaliwa Ngobeta Steve O
1: ningini your body jolly ninyo mamo chekini
2: abebe uwa mwaka watu kaba bimbi
0: mukunja.